kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak kak